Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Penak berat, berpanyak sejut kita. Hakami, hakami, sene. Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Penak berat, berpanyak sejut kita. Hakami, hakami, sene.

ibu si inak beia kaimu a ibu si inak beia kaimu a ibu si inak beia kaimu a petusuk ak namun basi.